107.7 The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And still with me, Hari Surya Prakasa pastinya dong, sama dengan jam 9 pagi nanti. Bener kan kata Afgan juga, jangan terlalu berharap sama orang. Ini beneran deh, makin sini ya, makin menyadari kalau ya kita mah bergantung sama diri kita sendiri aja deh gitu. Iya gak sih? Gak bisa percaya sama orang 100% gitu. Kadang-kadang ada baik di depan kita.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Mau lagu jadul? Lagu kenangan? Lagu sedih? Lagu senang? Lagu gembira? Atau lagu jatuh cinta? Ini waktunya lo dengerin Throwback Track di Game HR. Mau request? Boleh. Kirim sarapan? Ini waktunya.
2: Ini lagi rame banget guys, ya Allah, di mana-mana udah di threads rame, di Instagram rame, di TikTok rame. Terus gue tadi malam tuh ya kayak benar-benar kayak gitu keselnya. Ngomongin apa sih, Ed? Lu tahu kan yang tentang cerdas cermat yang si grup C-nya udah menjawab dengan benar. Udah itu dilempar ke grup B. Jawabannya dua-duanya benar. Sebenarnya seharusnya. Jadi gini deh, udah kan ada pertanyaan, terus udah ada pertanyaan, si grup C ini jawab. Kedengaran gue sih memang rada sedikit kecepetan cara ngomongnya, tapi artikulasinya jelas kok gitu. Cuma ngomongnya cepet aja. Terus sampai akhirnya si dewan jurinya ngasih jawabannya minus 5. Salah dong, kalau udah minus mah dilempar lah tuh, dijawab sama grup B. Si grup B just jawab nilai 10. Terus tiba-tiba si yang ngejawab di grup C itu dia ngomong, mohon izin gitu kan, dengan cara yang juga menurut gue sopan. Terus dia bilang kayak, tadi kita juga menjawab seperti itu. Nah, akhirnya si dewan juri bilang, gak ada dewan perwakilan daerahnya atau DPD. Terus si grup C-nya bilang, ada kok pak gitu. Nah, yang bikin gue kesel ya, karena gue juga sesama MC gitu kan ya guys. Terus MC-nya jadi bilang kayak, tolongnya adek bisa diterima dengan baik, apalah bla bla, gue gak ngerti deh dia cara ngomongnya apa. Cuma maksud gue jadi kayak tidak bijak aja sih gitu. Lagi rame tuh sekarang ya, ya jurinya lah. Juri cerdas cermat, tapi kok kagak cermat sih gak dengerin jawabannya gitu. Ini terjadinya di tingkat provinsi Kalimantan Barat guys. Jadi lomba cerdas cermat 4 pilar yang diadain sama MPR menyoroti juri yang malah menyalahkan jawaban benar dari SMA Negeri 1 Pontianak yang lombanya digelar di tanggal 9 Mei kemarin. Gitulah ya. Oh my god, gila itu. Terus udah gitu pas udah ngeliat tayangan ulang kayak malu deh, malu. Terus di satu dewan juri yang cewek dibilang kayak intonasinya yang jelas. Bo, jejak digitalnya, rekamannya ada. Terus sekarang kayak gimana? Ih malu sih gue. Jadi kayak, oh siapa bilang ini lu sih, ini lu yang nyuri. Tau ya ternyata si barangnya tuh lupa naro. Ih malu sih gue. Oh my god. Oh ini bilang nih si Dian, Dian bantuin gue. Ayat ya ih gila ih, empat banget liat cerdas cermat itu asli. Asli gue tuh ya malam-malam tuh sampai kayak, lu tau gak, kesel yang gak bisa diutarakan gitu. Karena gue mau mengarah ke si MC-nya. Gue bilang kayak, ya mau ada lah gitu ya, mau gue iniin. Ditutup kolom komentarnya, jadi gue kayak gak bisa ngapa-ngapain. Udah tahu sih, tapi udah gue capture. Paling dia cuma kayak 3 komen gitu-gitu doang. Padahal, aduh, kesel deh. MC-nya bilang, iya deh, mungkin itu hanya perasaan adek aja. Nah, mampus gak lo digituin? Ya, harusnya kan gak boleh gitu ya. Ada, akhirnya rame nih di threads. MC juga. Terus dia kayak ngomong seharusnya tuh seperti ini, gitu. Aduh, mana ya udah gue scroll, jadinya kayak udah ke... Gak tau kemana deh. Iya kan? Enggak ada, akunnya ada, Dian, serius. Cuma dia ditutup komen, jadi kayak gak bisa lagi komen di dia gitu. Ada udah ada beberapa yang kayak dia bilang, oh ini ya gitu. Kemarin ditutup komennya. Oh akun pribadinya yang hilang. Ya Allah. Ya selamat deh. Tapi sekarang gue gak bakalan ngomongin tentang itu ya guys. Jadi hari ini Gue bakalan punya pertanyaan sama lo nih. Dulu zaman-zaman ini tuh berarti SMA ya. Zaman-zaman SMA, lo masih ingat gak sih pelajaran yang lo suka banget? Gila. Apa sih pelajaran apa? Tiga aja coba. Tiga pelajaran yang lo suka banget sama pelajaran ini karena ya lo mungkin menguasai atau karena kayak fun aja kalau ada pelajaran ini tuh. Gue, satu, olahraga. Olahraga nih ya. Olahraga tuh kayak ya Allah mood booster gitu. Ih, gue paling semangat banget. Udah mulai dari ganti baju olahraga ya udah gue paling cepet. Udah itu gue, aduh. Nah makanya sekarang tuh gue ya anaknya olahraga banget guys. Badminton gue bisa. Padahal ya gue lumayan lah. Renang gue bisa. Badminton gue atlet dulu. Terus apalagi lari gue alhamdulillah kalau kagak patah mah kaki ya. Sekarang gue udah maraton kali. Terus olahraga apa lagi sih? Sepak bola enggak bisa. Aneh ih. Itu kali ya. Harus gue sepak bola dari kecil, dari dini. Ini gue bola-bola bekel. Ah. Ini jadinya begini, cuy. Apalagi olahraga udah. Berapa sih tadi gue 3 ya. 3 pelajaran olahraga. Terus gue suka banget sama pelajaran bahasa Inggris lumayan bahasa Inggris. Terus sama satu lagi pelajaran agama. Nggak, soalnya dulu guru gue baik sih, baik banget. Nah faktor pelajaran yang akhirnya bikin lo nya jadi betah adalah karena gurunya. Ntar dulu, jangan deh, jangan agama. Ntar olahraga, bahasa Inggris sama pelajaran itu apa aja sih? Sejarah gue nggak terlalu, matematika enggak, biologi biasa aja, kimia bahasa Sunda. Pelajaran apa aja sih, Bu? Sama satu lagi yang kimia deh. Karena gue sebelum masuk VKOM kan gue masuk teknik kimia. Kimia lumayan gue kuasai lah karena turun dari bokap gue. Ya lumayan, oke. Jadi olahraga, terus begitu pelajaran bahasa Inggris sama kimia. Coba kalau lo dong guys ceritain, kalau ada cerita juga di balik kenapa lo suka sama pelajaran itu boleh banget ya. Jadi nggak cuma ini gitu. Gue suka ini it karena ini, gue suka ini it karena ini, gue suka pelajaran ini karena ini gitu. Boleh request juga ya lagu tahun 90-an 2000-an favorit lo. Kirimnya kemana sih it? 081-321-877-877. Dah, taruh WhatsApp-nya gue bakal bacain guys. Let's go! Lagi dengerin gue hari ini dari Selasa di tanggal 12 Mei 2026. Iya kan? Dan gue yakin ya, sedewan juri dan juga MC-nya. Kagak tenang tau . Lu udah jolim. Aduh, udah gitu ada lagi yang ngerekam . Udah makin malu deh hidupnya. Ditungguin ya guys, sekali lagi 081-321-877-877. Lo kasih tahu 3 pelajaran, 3 mata pelajaran zaman-zaman SMA yang lo favoritin banget. Ya karena lo kuasain, atau karena lo suka banget sama pelajarannya, atau karena gurunya. Boleh banget. Ntar gue bakal bacain ya WhatsApp-nya. Request jangan lupa lagu tahun 90-an, 2000-an favorit lo. Cus.

0: sampai jam 15 untuk second sitting dengan harga Rp238.000 plus-plus per orang. Anda sudah bisa menikmati all you can eat dimsum seperti siomay, hakau, chicken baekut, Sichuan dumpling, dan masih banyak lagi. Nikmati juga hidangan khas Chinese lainnya yang berotasi setiap minggunya dan hidangan lezat lainnya. Segera reservasi sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 022-8780-6688 dan follow Instagram at intercontinental_bandung.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat.

ada nyoy gitu ya. And juga rahasia supaya lo juga tetap sehat adalah lo harus makan makanan yang lo suka. Kalau gue mah doyan banget sama buffet all you can eat-nya dari Asian Food Market, bagu restoran yang ada di Papandayan, guys. Gila, ini ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, ada Som Tam, ada Vietnamese Roll, ada Chicken Kung Pao, ada Ramen Station, Indian Counter Naan, and Prirata Bread with Chicken Curry, kebayangkan. Ada Bapau juga, ada Dimsum, dan juga kuliner khas Indonesia seperti Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, hingga Dessert Homemade Gelato and Pastry. Asian Food Market ini hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 10 malam di depan Pandayan Hotel. Hanya dengan Rp250.000 net per orang, lo bisa rasain kelezatan makanan favorit di Asia tanpa lo harus keluar negeri. Jadi makanya reservasi sekarang di 0811-223-2392 atau follow Instagram di @pagorestoran dan juga @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Alright, ini dia ketemuan sama WhatsApp dari lo semuanya, WhatsApp dari lo semuanya. Ya kan tadi gue nanya 3 pelajaran di zaman SMA yang lo kuasain banget, lo suka banget. Lo suka deh, jangan kuasain, lo suka banget. Entah itu karena lo menguasai pelajarannya, atau lo suka sama gurunya, atau lo suka karena ngajarnya ya, bukan karena suka karena pribadi beliau yang bijaksana itu. Atau misalkan lo ya suka karena atau fun aja gitu. Kayak gue olahraga tuh benar-benar pelajarannya gak mungkin gue tinggalin. Retno, Aib apa Harid sebenarnya? Benar-benar deh, nama aku tuh Harid Surya Prakasa, panggilannya Ait, A-I-T, A-I-T, bener, bukan Aib pakai P, bukan A-I-T. Retno, apa nih pelajaran yang paling lo suka banget zaman-zaman SMA? 3 pelajarannya apa, no? Iya kan, syarat supaya Vertical Horizon yang stand up-nya gue puterin. Lo kasih tau sama gue dulu, coba. Cepat, Retno, kau jawab pertanyaanku. Kayak Dian nih, Dian. SMA ya, It. Fisika. Jadi walau susah, tapi gurunya tuh keren banget kalau ngejelasin. Jadi kalau pas awalnya gak ngerti, terus dijelasin tuh jadi bisa paham gitu. Rasanya bahagia banget. Okay, gue ini dulu, tanggapi dulu. Nah, pelajaran fisika gue kagak ada yang nempel di kepala gue sekarang. Ih, gila. Ntar dulu. Maaf ya guru-guru fisika yang ada dimanapun berada. Pelajaran fisika

0: SMA. Kalau kimia gue masih ingat, yang dipelajari itu adalah mengenai tentang, lu tau gak apa? Oh, fisika modern apa fisika? Oh ya Allah, pusing ya. Kalau kelas 11 tuh mekanika lanjutan dan termodinamika. Astagfirullahaladzim. Kalau kelas 12 sekarang tuh listrik, magnet, dan fisika modern. Fix. Gila gue. Oh, hukum Newton. Tentang gerak dan gravitasi. Iya benar-benar gue ingat. Gelombang bunyi dan cahaya. Oh iya. Ayo lo, fenomena kuantum. Iya benar lagi. Wah gila gue. Sampai gurunya aja gue kagak ingat lah, guru fisika. Maafin banget pak bu, ya Allah. Yaudah ya. Keduanya kimia ya, sama gue. Tapi pas bagian praktikum yang nyampur-nyampur cairan jadi berubah warna gitu loh, seru. Iya benar, di lab kimia. Kalau udah nih ya, gue udah senang. Kalau pelajaran kimia di kelas, aduh it's so boring. Tapi udah di gilirannya. Oke, sekarang menuju ke lab kimia. Waduh. Sampai lu pelajarin enggak? Lu sama belajar ini enggak? Itu biologi, deng. Yang membelah katak. Gue beneran serius, ada loh. Aduh ya Allah, dulu gue gak suka katak. Sekarang gue suka lagi, demen. Dada aja deh, it. Satu lagi matematika kalau kata Dian. Yang gak harus ngafalin ya. Aku tuh paling gak sanggup ngafalin. Jadi kayak pelajaran-pelajaran sejarah. Ya kalau misalnya ngafalin tuh emang rada rudet ya. Sejarah, geografi, biologi kan kayak harus ngafal ya. Nyerah deh kalau kata Dian. Oh, fisika tadi belajar gaya it ya naon. Berenang kali ah, gaya bebas, gaya kupiu-kupiu, gaya lumbia-lumbia. Si Retno malah ketawa hungkul dong, gila ya. Retno, lu jawab. Mau. Ini kita sama Silvi. Agama it, karena gurunya tuh Ustadz Kondang yang suka ngabodor. Ih kok seru sih. Sama suka pelajaran ngitung hukum waris. Mampus gak lo? Silvi, lo umur berapa? Kok gue gak ada sih, gue ngalamin pelajaran ngitung hukum waris. Terus yang kedua sejarah, karena gurunya ngajar kayak ngedongeng dan juga suka julid. Silvi lucu deh. Sama biologi, pas pelajaran kromosom X dan Y buat tentuin kalau si A keriting, hitam, merit sama B lurus, putih, anaknya akan gimana? Oh iya, iya ada ya. Tapi itu gue inget banget loh, itu dipelajari emang tahu guys. Jadi kayak kalau gennya ini terus sama ini kayak gimana. Tapi kalau ini gue baru, apa gue lupa ya, gue lupa sih kayaknya. Oh kalau si A keriting hitam merit, si A hitam keriting, terus kita merit sama si B yang lurus putih, anaknya jadi gimana? Ada ternyata. Aduh lucu lagi. Mau breakfast at Tiffany's? Boleh dong Sylvie. Lu udah rajin deh dengerin gue, senang deh, happy, love you. Terus gitu ke teman matika. Tika, selamat pagi Ayit. Kalau dulu zaman SMA pelajaran yang gue suka banget adalah akuntansi. Astaga. Aduh akuntansi best sih. Bahasa Inggris sama olahraga. Sama dong. Alasannya karena mood booster. Tapi aneh pas kuliah jadi gak suka akuntansi. Karena akuntansi di kuliahan tuh lebih susah asli. Dan juga makanya aku ambil kuliah bukan akuntansi. Kayak bahagia banget ambil FISIP sama VKOM. Yeay kita nak VKOM. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung. Kalau olahraga karena aku suka banget sama renang Bika Soga. Ih banget. Renang gue dulu waktu SD di Karang Setra. Ya dengan gosip-gosip di terowongan naganya itu. Terus udah gitu SMP 7 gue di, aduh SMP gue berenang di mana ya? Di laut lepas. Wow, takut banget di laut lepas. Terus kalau SMA gue di Bika Soga, benar. Bika Soga, ya ampun. Terus udah gitu, mana lagi tadi? Oh ya, mau request lagunya Westlife, I Lay My Love On You. Kirim salam buat semuanya aja. Terima kasih Ait. Thank you. Ada Nona. Hai Nona. Nona, Nona. Pagi Ait, ya ampun gue musuh banget sama olahraga. Gila ya gue sama Nona tuh ya kayak gak pernah match gitu loh. Tau gak sih kesukaannya aneh. Lari paling boyot. Senam lantai gak bisa sama sekali. voli kalau surf kagak nyampe nyebrang, cuma bisa renang doang. Nona, jiwa lo gak olahraga. Wow, santai dong. Voli gue jago lumayan. Senam lantai gue bisa breh sih, gue bisa salto sih. Gue kalau misalnya dulu ya diseriusin, wih gila, gue bisa yang kayak flip back lagi gituan loh. Gue suka banget pelajaran bahasa Inggris, satu kalau Nona, terus gitu terus sejarah sama biologi. Kenapa coba? Karena gini, kalau bahasa Inggris gue tuh berasa latihan buat ngomong sama Nick Carter. Si Nona tuh apa coba? Hace, halu-halu sejak cilik. Hace. Yes, fangirling sejak dini, ya bener kan? Kalau sejarah tuh berasa lagi baca komik aja, seru banget. Nah kalau sejarah gue sukanya banget apa coba ke museum, udah itu doang. Berapa kali ya gue ke museum ya waktu zaman SMA? 2 deh kalau gak salah. Ada dekat sekolah gue, museum gue lupa, aduh apalagi. 2 lah pokoknya gue ke museum. Nah kalau ke museum tuh suka banget apa ya, suasananya horror gitu, dapet gitu. Lo cobain ke, jangan ntar gue gak ini lagi tempat. Kalau biologi, karena menurut gue biologi itu kayak cerita detektif versi alam. Kayak ada aja gitu yang bikin gue takjub saat belajar anatomi manusia atau tentang sel misalnya. Edan! Penjara kali Anona. Hari ini requestnya Eminem, Love Yourself. Boleh. Makasih Ait, sama-sama, terima kasih. Ada Jovita, Morning Ait. Sabar ya di pagi ini, asli gila banget gue ngedenger si cerita cerdas cermat ini. Ya Allah, gue kayak emosi bawaannya. Iya bener, ya Allah. Devi Damayanti, pemilik dari Surabi Kaya Raya ya. Jangan lupa guys di order pagi hari ini guys, Surabi mininya, aduh endul banget. Best Surabi Kaya Raya. Lu gak bakalan nyesel. Lu beli yang oncomnya aja, atau enggak yang oncom pedes yang pakai cabai rawit. Best. Iya bener, SMP 7 gue nih. Si Devi kan SMP 7 juga. Di Sentrum. Jadi di Sentrum itu dulu gue pernah punya guru. Gue bisa renang karena Pak Mamet. Pak Mamet itu adalah guru SMP gue. Gila dia mah ya. Wah gila, kalau gak ada dia gue gak akan bisa berenang. Cuy, lu kebayang gak? Kita disuruh berdiri di pinggir kolam, merem, ditendang. Gila loh. Langsung kita kayak panik kan. Tapi hari bisa berenang. Aduh, jasa Pak Mamet udah gak bisa dilupain deh. Lu kalau misalnya di zaman gue SMP, kalau sekarang Pak Mamet ada, viral dia di TikTok, pasti ada yang diem-diem ngevideoin. Kalau dulu mah keras, didikannya keras. Sampai akhirnya sekarang kayak gila, kita pernah handal cuy. Wah, gak deng. Tapi benar, terima kasih banyak Pak Mamet SMP 7 Bandung almarhum. Aduh, best. Terus udah gitu kata Jovita, pelajaran yang paling gue suka banget ada biologi satu, terus gitu kimia, terus sejarah. Biologi sama kimia tuh seru banget karena praktikumnya sih beda-beda binatang. Nah ini beda binatang, kodok gue kebagian, tapi udah cuma kodok doang kok yang gue bedah. Oh sama ini tau, jerapah. Waduh, jerapah gede banget . Terus bikin perak dan lain-lain, bener seru. Kalau sejarah karena gurunya Mayan, seru nyeritainnya, tuh kan. Jadi kayak beda-beda gitu guys, kesukaan lo sama pelajaran-pelajaran tuh gitu, ya gak sih? Aduh, walaupun alhamdulillah ya, sampai sekarang yang gue masih ingat apa ya pelajaran yang nempel gitu. Ada. Matematika, tapi gue kalau misalnya ngitung gue jago. Dah, gue mau puterin lagu-lagu dari lot semuanya guys. Kata Dian gini, guru agama aku ya waktu kuliah itu Pak Ustadz Atian Ali loh. Ih, kok seru sih. Tahu gak? Tahu. Lalu ternyata beliau itu ada bapaknya teman SMA aku. Dian, small world, dunia itu kecil sekali ya. Salam deh buat semua guru-guru, I love you guys. Aku sayang sama guru-guru semuanya, bagi guru-guru yang sudah membuat saya rajin sekolah, memberikan nilai-nilai yang bagus. Love you. Dah, gue mau puterin dulu lagu-lagu ya, requestan dari lo semuanya nih guys. Okay, langsung aja throwback track.
1: Yup, ini dia 5 lagu langsung kita kasih buat lo semua. Lagu apa aja sih buat hari ini?

dengan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: tahu backtracknya? Jangan kecewa, besok ada lagi kok.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

Enak banget ya guys, setuju gak? Setuju ya? Judulnya adalah Manusia Favoritku, datangnya dari Soundmate. Oh my god, love. Gila, gue gak pernah menyangka akan senempel ini loh lagunya. Sukses ya buat teman-teman Soundmate, apalagi partner

Medan, mampus gak lo? Buat Nadine, buat Ajeng, buat Yuda juga, dan kawan-kawan yang lain. Pokoknya mudah-mudahan lagunya bisa jadi soundtrack hidup lo ya guys. Ini mungkin kalau misalnya sekarang lo mau ngucapin terima kasih buat orang-orang yang berjasa di hidup lo, kayaknya boleh ya kasih lagu manusia favoritku ini dari Soundmate, Soundmate, manusia favoritku. Tapi kalau ngomongin tentang hotel favoritku, oh, Hotel Indigo Bandung Dago Pakar dong pastinya. Ya kan? Setuju gak? Lo bakalan merasakan menginap di hotel yang, aduh, mulai dari lobbynya aja desainnya udah keren banget ya guys. Ini yang teman-teman Soundmate juga sering banget kan? Jadi home band-nya juga di Carbon yang ada di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Nah, udah gitu juga kamarnya nyaman banget dengan pemandangan yang hijau dan juga pegunungan. Jadi seger banget gitu pas lo buka mata tuh kayak wow, real Bandung. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan rockstars nih. Ada kolam renang hangat infinity dan pemandangan yang spektakuler. Ada fitness center juga yang buka 24 jam. Ada juga kancil klub buat anak-anak nih guys. Dan kamu bisa lengkapi pengalaman kamu bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Dan juga liburan rockstar semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon, ada di level 16 tempatnya, atau lantai 16, yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan juga bara. And then buat lo yang suka kayak Mimi Chan, Mimi cantik, lo bisa cobain vinyl. Ini rockstar bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama ya. Reservasi dan juga informasi lebih lanjut boleh hubungi 022-8780-6688 atau follow Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di hotelindigo.com/bandung. Itu dia guys, seru-seruan di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Tadi gue kepikiran, duh, puterin runway-nya Lady Gaga udah ada belum ya? Habis ini deh, gue mau puterin dulu Tame Impala featuring Jennie.

0: GMHR, only on The Rockin' Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram @lhotelbandung.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: only on The Rockin' Life.
1: Staycation di Jakarta, why not? Di Citadin Sudirman Jakarta dan Citadin Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Work, chill, and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili, karena mini lebih praktis. Sierra, dari Bandung buat kamu.
0: Give your day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.

0: Thank you banget ya guys sudah dengerin 3 jam ke belakang dari Jonomo jam 9 pagi ini. Jangan lupa sekali lagi buat lo juga yang masih punya masalah sama internet, Melsa Internet Service Provider jawabannya ya. Ada dua nih guys, Raya Basic dan juga Eco Fiber. Silakan buat lo semuanya ya guys ya, Dicek pasang Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Ada sudah berkasa pamit. Kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama 6-9. Terima kasih buat yang udah ikutan topik gue pagi hari ini. Dan juga requestan-requestan dari lo mudah-mudahan sudah terputarkan ya. We'll see you tomorrow guys. Harit Surya Prakasa signing out and rock your day with The Rockin' Life. Bye-bye.
1: Game higher comes whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHF. Have a wonderful day.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
6: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
5: Serius? Ada apa aja?
6: Banyak. Mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
5: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
6: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan, and Pirata Bread with

0: chicken curry sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
0: Setiap Sabtu jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
0: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang...

Masih barengan Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL DFS. Lo ngikutin gak sih? Ada satu video di mana lagi ada perlombaan cerdas cermat, tiba-tiba jawaban yang diberikan sama kelompok C itu disalahin, sedangkan di kelompok B dengan jawaban yang sama kemudian dibenerin. Nah, itu jadi dirujak banget sama para netizen, di mana jurinya ini adalah anggota MPR. Ah, jadi rame kan? Nah, sekarang ini udah ada kelanjutannya. Dari Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sudah menyampaikan permintaan maaf soal viral keputusan Dewan Juri yang ngambil keputusan berbeda terhadap jawaban yang sama dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat yang viral di media sosial. Wakil Ketua MPR Abchandra Muhammad Akbar Supratman memastikan kalau pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Dewan Juri dan sistem lomba. Yang menarik karena kemudian dipastikan katanya sih dia bilang dia dengar kasus yang serupa juga tahun sebelumnya di provinsi lain. Sementara Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia sendiri bilang pihaknya menghormati perhatian dan masukan masyarakat terkait lomba tersebut. Jadi MPR memahami kegiatan pendidikan ini untuk pembinaan generasi muda termasuk lomba cerdas cermat yang harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan dan juga ini penting banget buat kita evaluasi bersama. Ibaratnya kurang lebih kayak gitulah. Di momen ini gue cuma bisa bilang GWS. Bukan get well soon tapi get well and smile. Karena kalau di kayak gini mau bisa diapain lagi selain senyumin dulu aja.

Look Directly Live with Aryo Astunggoro. Masih nemenin seberingan jam 1 di Directly Live, DRL. Anyway, Rastars, lu nontonin Marsha and the Bear gak sih? Gue gak tau apakah lu bertumbuh bersama Marsha and the Bear atau enggak. Tapi ada kabar bagus dari animasi Marsha and the Bear yang katanya bakal dibikin film panjang pertamanya. Nah, film ini bakal diproduksi sama Oleg Kuzovkov yang juga ternyata adalah kreator asli serial animasi 3D populer asal Rusia tersebut. Jadi Kuzovkov sendiri baru-baru ini ngedapetin lagi kendali kreatif atas karakter-karakternya setelah berakhirnya lisensi yang dikasih sama Animacord yang selama ini menggarap serial tersebut. Jadi dia akhirnya sekarang mendirikan perusahaan produksi animasi independen bernama Studio MIM yang berbasis di Los Angeles dan Moskow untuk memproduksi film dan sequel dari Marsha and the Bear. Nah, ini yang menarik karena rencana perdana dari studio baru ini bakal menyelesaikan proses produksi film panjang pertamanya di akhir 2028. Jadi kalau saran dari gue, lu udah excited banget, harus sabar menunggu. Karena siapa tahu nanti judulnya berubah. Gak lagi Marsha and the Bear, tapi Marsha and the Beard. Ya, saking lamanya nunggu nih, udah jenggotan dia.

Ledak in Life with Arios Nugroho yang masih bakal nemenin di The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Ini udah mau memasuki libur panjang di minggu ini. Coba dong Rockstars, kira-kira kalau misalnya lu punya kesempatan untuk liburan, lu pengennya pergi kemana sih? Apakah ke destinasi-destinasi wisata yang memang mainstream atau justru yang agak sedikit aneh? Tapi mungkin lu bisa mendengar saran dari Luca Vermengues. Umurnya baru 23 tahun, asal Jerman, dan dia tuh baru aja menyelesaikan perjalanan keliling dunia. Terus dia mengidentifikasi gitu, ada beberapa negara yang menurut dia terlalu dibesar-besarkan. Nah, ini bahkan ditulis sama Glasgow Life. Vermengues sendiri bilang beberapa negara kayak Mesir, Prancis, Maladewa, Mauritius, dan juga sebagian besar pulau kecil di Karibia tuh jadi tempat-tempat yang seringkali ramai wisatawan, tapi sebenarnya mereka gak punya hal-hal lain kecuali ya pantai-pantai yang indah lah, gitu katanya. Vermengues sendiri menggambarkan katanya pulau-pulau di Karibia tuh semacam destinasi wisata yang terlalu dilebihkan. Dan dia bilang ada banyak banget tempat-tempat yang justru gak terlalu populer, tapi ini kayak hidden gem gitu. Kayak misalnya Bhutan sama Myanmar yang bikin dia terpesona. Dia bahkan bilang kedua negara ini sebagai beberapa negara terindah di dunia. Kalau misalnya lu punya kesempatan untuk pergi liburan dan ada duitnya, ada waktunya, kira-kira lu pengen pergi kemana sih Rockstars?

Drakil Lavia masih ditemenin sama Mario Astongkoro di The Office sampai dengan jam 1 siang nanti. Jadi kan waktu zaman-zaman kita masih sekolah, kayaknya yang paling menyenangkan ketika kita dengar kata libur. Ini mentang-mentang mau menghadapi long weekend ya. Nah, tapi ada sebagiannya yang kayaknya lagi bersedih banget karena dibilang gak jadi liburan. Ini dari pemerintah Meksiko yang batal ngeliburin sekolah selama Piala Dunia 2026 gara-gara dapat kecaman yang keras dari orang tua murid dan para ilmuwan. Jadi awalnya, hari Jumat kemarin tanggal 8 Mei, Menteri Pendidikan Meksiko Mario Delgado tuh ngumumin kalau tahun ajaran pendidikan 2025-2026 bakal berakhir 40 hari lebih cepat. Alasannya sih bilangnya mau menghindari gelombang panas. Tapi sebenarnya diyakinin sama banyak orang ini gara-gara Piala Dunia. Udah itu di hari kemarin, hari Senin tanggal 11 Mei, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum bilang kalau pernyataan Menteri Pendidikan ini belum final. Nah, sejak ada pengumuman dari Menteri Pendidikan, dua negara bagiannya, Jalisco dan juga Nuevo León, bilang penolakan keras. Dua negara bagian ini gak pengen pendidikan dikorbankan demi sepak bola. Para orang tua siswa lewat lembaga Meksiko Evalua menyuarakan penolakannya. Dan mereka gak pengen masa-masa akhir pendidikan yang krusial kayak ujian dan sebagainya dipercepat. Kasihan banget. Ini sih anak-anaknya udah berharap diputusin sendiri sama orang tuanya.

Live the Rocky Life with Aryo Astungkoro yang hari ini masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Satu kabar dari WhatsApp, ini lu pernah dengar juga pasti. Kalau WhatsApp katanya bakal bikin fitur berlangganan. Ini udah keluar buat pengguna iOS, karena sebelumnya udah hadir di Android ya. Namanya WhatsApp Plus. Jadi ini paket langganan opsional yang ngasih akses ke fitur-fitur eksklusif. Contohnya nih ya, lo bisa pakai stiker yang premium dengan animasi overlay. Kemudian ada pilihan warna aplikasinya dari 18 warna gitu ya. Udah gitu ada 14 pilihan icon aplikasi dengan berbagai gaya visual. Pelanggan juga dikasih kemampuan menyematkan PIN sampai dengan 20 percakapan. Ada pengaturan massal buat daftar chat, termasuk penerapan tema, nada notifikasi, nada dering gitu ya. Kemudian yang terakhir 10 nada dering premium kayak Flutter, Tempo, Ripple, Quest, dan Carnival. Nah kalau misalnya kita menilik sedikit, harganya itu di Eropa tuh dibanderol 2,49 euro per bulan, di Pakistan 229 rupiah per bulan, sementara di Meksiko 29 peso per bulannya. Di Indonesia sendiri masih belum ada kabar. Jadi kita tungguin aja, siapa tahu lu semuanya pengen berasa premium gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, makin banyak aja nih kita harus langganan.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Wow, yes, this one is coming from Salma. Sal, sambil dengan berharap pada timur. Selamat siang gue untuk Mira Nadia yang udah nge-WhatsApp di 0815-1987-6876. Selamat siang, happy Tuesday katanya. Terima kasih banyak. Iya, gak kerasa nih. Udah mau libur panjang lagi di minggu ini. Kira-kira gimana? Lo udah persiapan kah? Kira-kira long weekend-nya mau pergi kemana? Sambil mikirin kira-kira mau pergi kemana, sambil gue puterin beberapa lagu yang gue siapin. Salah satunya lagu yang satu ini, ada Tame Impala with Dracula. Tapi this one is the Jenny remix version. Kuning itu tunin sama satu lagu dari Black Hyde Peas dengan I Got a Feeling yang

Last but not least, gue punya Far East Movement dengan Rocketeer yang bakal gue puterin. Ih, tenang. Tiga lagu ini bakal gue lengkapin sama satu lagu dari Brainstorm with Maybe. Yah, di tengah-tengah lagu baru ada lagu lama dikit ya. Tapi lagu yang satu ini pastinya enak buat didengerin siang-siang kayak gini. So have a good listen. Masih barengan Aryo Astungkoro. Sampai dengan jam 1 siang nanti. Only on TRL.

Masih bareng Nari Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti. Only in the office TRL. Ini ada informasi baru dari seputaran kabar cerdas cermat yang rame ya. Jadi ini baru-baru ini muncullah dari pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri bilang, informasi yang saya terima, speaker yang mengarah ke juri mengalami gangguan sehingga jawaban peserta kurang terdengar jelas. Sementara di live YouTube dan ke audiens penonton, suaranya terdengar dengan jelas. Gitu katanya. Percaya nih, gak tahu deng. Aku mau balik lagi sama rockstar semuanya. Silahkan dipikirkan dengan baik, silahkan ditelaah dengan baik juga. Kira-kira menurut lo yang bener yang mana sih? Karena kalau gue sih udah jelas ya. Pikiran aku tuh sudah tertutup guys. Aku udah gak tau lagi harus ngomong apa. Kita doain aja mudah-mudahan ada penyelesaian yang terbaik aja. Karena takutnya mental dari anak-anak ini mulai pada kena gitu ya, quote-unquote ya. So hopefully ada jalan keluar terbaik yang bisa dirasakan untuk semua pihak. Amen for that one.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

Live the Rocking Life. Ini dia saatnya gue untuk pamitan karena udah 2 jam menemani dari jam 11 tadi. Well, thank you very much for all of you guys yang udah menemani gue juga. Ih, yang paling menyenangkan adalah karena sebenarnya bukan gue yang nemenin lo, tapi lo yang nemenin gue. And this is gonna be, no, after this, it's gonna be my last song. Gue punya Raisa dengan Anganku, Anganmu yang bakal gue puterin. Sambil hari langsung kali pamit, stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rocking life. So now please welcome Raisa dengan Anganku, Anganmu. Gue cabut ya guys, ciao.

need to be.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masuk merusak warung milik korban, ya, setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
3: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tetapi tidak mau masuk karena itu, karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia. Ya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlom Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
5: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemdes Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
3: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerja dengan BUMDES harus ada MUSDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya sendiri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
4: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
6: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Flaki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
7: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas. Artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, di kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas dan harapan kami semua orang tua juga sudah bisa melihat RAB itu.
6: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
8: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA, penghuni blok A kamar 5, dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Satnarkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
9: Dibawa oleh pengunjung, gerak-geriknya sangat mencurigakan, menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, bukan KTP aslinya.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar Adiana Slamet menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
11: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
4: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
12: Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
13: Modusnya TD ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara TD.
4: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
14: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan. 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
15: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00. Korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
14: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya 1 tongkat baseball, 1 sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
16: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
17: Rockin' Music.
16: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
17: Rockin' Music. Rockin' Music.
16: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber. 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
17: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
1: All day long.
2: Information.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kuota TPA menyusut, operasional TPS bakal dibatasi. Tinjau Pasar Caringin, Menteri LH, sebut sampah pasar induk bisa diolah jadi berbagai produk. Gubernur wacanakan hapus pajak kendaraan diganti jalan berbayar. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kuota pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Menurutnya untuk menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara atau TPS. Bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri.
4: Kita sangat mengharapkan kita semua sama-sama tertib dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama. Jadi sampah yang menumpuk yang ada di daerah perbatasan akan kita pastikan tidak ada sampah yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Demikian juga warga tidak boleh membuang ke wilayah pasar. Nah, TPS-TPS ini akan kita batasi daya tampungnya. Rencananya saya akan menutup TPS setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu. Sehingga warga, RW, dan kelurahan harus bisa mencari solusi untuk penanganan sampah organik di wilayah masing-masing.
3: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan saat ini telah tersedia sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Untuk itu Pemkot menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit yang akan ditempatkan di seluruh RW. Selain komposter, berbagai metode pengolahan lain juga terus dikembangkan, seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak yang diharapkan mampu mengurangi secara signifikan volume sampah dibuang ke TPA.
5: Kompos pit saat ini sudah ada 1.510 unit dengan volume di atas 2.800 meter kubik yang diperlukan untuk menangani sampah organik saja sebesar lebih dari 600 ton sehari.
3: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Saat meninjau pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Jumhur mengatakan sampah yang melimpah di pasar induk ternyata bisa diolah menjadi berbagai produk mulai dari pakan ternak, obat-obatan, sampai bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya BBM yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dikumpulkan dari berbagai pasar induk. Menteri LH berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Migas untuk membahas potensi BBM dari sampah tersebut.
6: Tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Ini ada kita kan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting terkait dengan sampah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, terus ada etanol. Tadi kita kan bahwa satu bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan, satu pasar loh. Di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Minyak ya.
1: para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, penulis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di 8kilasbandungnews.com.
7: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing di seluruh jalan provinsi. Gubernur menilai sistem ini lebih berkeadilan bagi masyarakat, namun kebijakan ini hanya akan berlaku jika kualitas seluruh jalan provinsi sudah setara dengan standar jalan tol. Menurut Gubernur, penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih dalam tahap gagasan, tapi pihaknya sudah menunjuk tim untuk melakukan kajian akan kebijakan tersebut.
8: Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi.
7: Pemerintah Kota Bandung memperpanjang nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional Kebun Binatang Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditargetkan rampung pada akhir Mei, sehingga sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional. Farhan mengungkapkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi, namun terkendala regulasi.
9: Kita akan memperpanjang untuk penanganan satwa dan pekerja di kebun binatang. Insya Allah 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru. Apabila kita gagal, maka semua akan diambil alih oleh pemerintah. Sebetulnya saya sama dengan Pak Gubernur sudah sepakat agar semuanya dikelola 100% oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Tetapi sayang banget gitu ya. Satu, rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi tetap diberikan sebuah bentuk skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, itu nomor satu. Nomor dua, berdasarkan ketentuan memang bahwa pengelola itu harus punya izin lembaga konservasi berbadan hukum.
10: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disputpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Tiwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
11: Iklan layanan masyarakat

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Chow Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restoran dan at The Papandayan.
2: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
4: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87,7 The Rockin' Life. Hari ini dikasih panas, cuy. Mataharinya lumayan terik, cuy. Jadi buat lo yang mungkin sekarang pengen ngadem banget, Rockstars, silakan kasih tahu lagu-lagu yang pengen lo denger dan gua cari, semoga dapet. Terus gua puterin buat lo, Rockstars, lagu dari tahun 90-an, 2000-an sampai lagu paling baru yang lo suka atau lo kangen atau lo pengen denger, Rockstars, boleh banget kasih tahu gua, Rockstars. Sementara kabar lo gimana hari ini, Rockstars? Masuk di pertengahan bulan yang kelima. Everything running well? Atau ada surprise-surprise yang gak lo sangka? Di kerjaan lo, di perusahaan di mana lo sekarang ada, di kampus lo, Rockstars? Karena hidup itu kadang-kadang penuh dengan kejutan, ya gak sih, Rockstars? Banyak banget kejutan. Siapa tahu lo juga mau cerita ada kejutan apa yang lo dapat hari ini, Rockstars. Surprise things, hal yang mengagetkan, hal yang bikin happy, hal yang bikin sedih, boleh di-share juga ya. 081321877877, Rockstars.
1: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Grab and Jive continues right after this.
0: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejerot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya 290

0: tayang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
1: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
0: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Dizzy, dan juga Amanda Supermarket.
1: Lengkap banget ya.
0: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
1: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

dan spektakuler. Fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dalgoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: Radio.com/Bandung.
1: Nah, sebenarnya ya Rockstars, FOMO sama tren kuliner boleh aja, asal ada dananya. Kalau nggak ada ya tinggal minta sama om, sama tante. Sebentar. Om, tante yang mana nih?
2: Dengerin terus Drive and Jive Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Only on The Rocking Life Bandung.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rocking Life.

where everyone can be a rockstar. Jangan lupa Rockstars, The Papandayan Hotel masih ngajakin lo untuk menikmati program buffet all you can eat mereka Asian Food Market. Jadi menu-menu makanan khas Asia yang bisa lo nikmatin di The Papandayan Hotel setiap hari Sabtu, Rockstars. Lo doyan Yong Tau Foo, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter, sampai ke berbagai bapau dimsum. Menu-menu Indonesia juga hadir, plus homemade gelato dan juga pastry. Semuanya makanan khas Asia yang bisa lo nikmatin di sana, lo bisa nikmatin juga sepuasnya. Hari Sabtu jam 6 sore sampai dengan jam 10 malam, cuma Rp250.000 net per pax, all you can eat. Tapi reservasi it's a must, Rockstars. Bisa langsung hubungi WhatsApp The Papandayan Hotel, 0811-223-2392, Rockstar. Sekali lagi, 0811-223-2392. Follow juga Instagramnya di @pagorestoran dan @thepapandayanrockstars.

87.7 The Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media rockstars. Tadi gue nanya sama lo kan, hari ini ada kejutan apa? Ada kabar yang mengagetkan apa? Hopefully everything running well ya rockstars. Tapi yang namanya hidup emang pasti dong, gak semuanya kabar baik yang kita terima rockstars. Ada Dian, apa kabar? Assalamualaikum, sore Dodi. Waalaikumsalam. Anak gue request Kahirna soulmate, dia lagi mellow kayaknya, soalnya bentar lagi mau pisah sama pujian hatinya. Milih SMA, gak milih SMA yang sama soalnya. Wah, binder banget nih kita ya. Zaman-zaman kelulusan, satu sisi happy berat, tapi the other side, ketika kita tahu kecengan kita atau ya pacar kita pada saat itu kok daftarnya SMA yang beda rockstars. Waduh, sabar ya. Tetap aja sih kalau SMA pun beda, ya tetap masih bisa bareng ya enggak sih? The Rockin' Life

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: staycation di Jakarta? Why not? Di Citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta, kamu bisa stay nyaman di tengah kota, dekat ke semua tempat seru di Jakarta. Verge, chill and recharge, all in one place. Mulai dari gym, swimming pool, sampai comfy living space, semuanya siap buat kamu. Dan serunya lagi, kamu bisa nikmati all day coffee dari Tanah Merah di Coffee Corner Lobby selama stay lo. Plus, nikmati discount hingga 30% untuk reservasi lewat Ascot Star Rewards App. Info lebih lanjut, kunjungi www.discoverasr.com atau terhubung via Instagram di @citadins Sudirman Jakarta dan Citadins Gatot Subroto Jakarta. Citadins, live, work, play your way. Download ASR app sekarang. Nikmati berbagai penawaran menarik di Citadins Sudirman dan Gatot Subroto Jakarta.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Weekend Live, Jakarta, Bandung, and Bali.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
3: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran The Papandayan.
2: Serius? Ada apa aja?
3: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
2: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
3: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
2: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
3: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
2: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
3: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
4: Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Just as the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media, Rockstars. Ini kalau sore gini tuh paling enak tuh ngelamun, laptopan sih, jam segini masih laptopan.
1: Setuju.
0: Sebentar.
1: Tiba-tiba
0: kenapa
1: muncul.
0: Kenapa tiba-tiba ada?
1: Setuju, laptopan.
0: Wow. Karena kan?
1: Gue juga lagi laptopan. Tapi gue lagi, ini sih, lagi ngehultar. Wow. Ngehulang tari kalau kata orang Sunda. Ya, gue lagi melamun banget melihat angka 17.500.
0: ada apa dengan 17?
1: Iya nih. Emang tiba-tiba melihat angka 1, 7.
0: Itu tuh kayak, itu kayak wow. Tapi bener sih.
1: Wow, tegang.
0: Tadi opening gue siaran ya.
1: Iya.
0: Gue nanya sama Rockstars.
1: Apa tuh?
0: Ketika lo ngalamin rupiah itu di 17.500 rupiah 1 dolar. Lo masih bisa nafas gak sih, Rockstars?
1: Oh, gue tiba-tiba sesak nafas ya.
0: Iya kan, tiba-tiba kayak kita kekurangan oksigen gitu loh.
1: Iya sih, benar. Kalau gue sih akhirnya baru aja merubah prinsip hidup ya.
0: Wow.
1: Ketika melihat dolar kita, wow, 17.500, berarti aku harus mencari calon suami
0: yang
1: minimal duit di dompetnya, di rekeningnya 5M.
0: Di hari gini Mas Ayu, Hamdani, Maya Sari Bakti.
1: Kemarin banget, enggak sembarangan sama gue.
0: Itu nyari itu orang yang punya tabungan 5 mil. Ada sih.
1: Ada. Pasti ada.
0: Pasti ada. Masalahnya dia mau gak sama lo? Itu masalahnya, dia mau gak sama lo Mas Ayu?
1: Dodi 3D, kamu penyiar ya? Punchline-nya bagus, barusan bagus banget. Iya, yang 5 miliar mau sama aku, susah ya?
0: Susah.
1: Antara udah kekong-kekong, cucunya udah banyak, atau harusnya aku sama anaknya, bukan sama masnya.
0: Wah. Wow. Lebih gak mau lagi anaknya Mas.
1: Ya kakinya spek-
0: juga gak mau.
1: Iya sih bener. Kok gue dapet speknya yang kayak gini sih?
0: Iya kan?
1: Takut ya.
0: Tapi emang gila sih.
1: Gila sih. Gue dari mulai minyak. Walaupun gue tuh tidak beli belanja minyak tiap bulan.
0: Lu bukan tipikal orang yang masak tiap hari.
1: Iya.
0: Lu lebih cenderung yang simple, tinggal
1: belanja aja, yes, gitu kan. Yang udah
0: padel.
1: Jadi padel. Gue masih
0: ngejar orang yang suka padel. Iya kan?
1: Selamat sore Taurus yang ada di luar sana.
0: Selamat sore juga yang lagi di Cirebon, lagi dengerin. Lagi bekerja.
1: Oh, sekarang mainnya gitu.
0: Semangat.
1: Sudah bisa sapa-sapa ya kita ya.
0: Mas Alan di Cirebon.
1: Wah, gue pengen deh nyebut nama dia.
0: Nyebut aja kenapa sih?
1: Jangan dong.
0: Gue sebutin ya.
1: Gue
0: akhirin paling gak sih.
1: Ntar gue matiin dulu video gue. Sembarangan malah. Ya lu kalau nyebut di sini belum tahu, belum tentu dia dengerin, gak apa-apa.
0: Tapi dia punya temen dong.
1: Iya ada.
0: Temennya pasti di antara ratusan ribuan temennya pasti ada yang dengerin kita.
1: Betul.
0: Iya kan? Apalagi?
1: Tegang sih. Apalagi?
0: Apalagi?
1: Ada pasangannya, coy, takut ya. Tapi ya benar, dari mulai minyak goreng.
0: Iya, ya. Ini POV dari seorang perempuan ya. Pasti kan larinya POV-nya tuh minyak goreng.
1: Salah, lu kalau misalnya membahas POV dari perempuan, gue kurang perempuan sih sebenarnya.
0: Iya, bener sih.
1: Iya, gue terlalu laki.
0: Laki.
1: Pakai K ujungnya.
0: Laki.
1: Tapi ya, mulai dari minyak goreng naik, itu gue kayak, hah, minyak goreng naik, yang otomatis di rumah tuh, hah. Kenapa tiba-tiba ada lagunya? Eh, tenang.
0: Oh, sabar.
1: Mbak mau nyanyi, Mbak mau nyanyi. Abis ini ya.
0: Nanti.
1: Sabar, boleh sabar. Iya, jangan dulu nyanyi ya.
0: Oke,
1: terus. Jessie J. Jessie sabar. Mending langsung intro.
0: Jessie J.
1: Jessie J ya. Jadi pas minyak goreng ini naik, biasa di rumah tuh kayak minta duitnya lebih dong buat belanja apa segala macam. Oke, walaupun sebenarnya naiknya nggak begitu
0: signifikan
1: yang di rumah karena tadi ada yang belinya adalah udah masakan jadi. Terus yang kedua, ini BBM naik.
0: Nah,
1: itu juga gue kayak yang naik juga. Waduh, PR ya.
0: Itu juga lumayan ya. Kalau BBM tuh kerasa banget sih.
1: Iya kan, itu untuk semua gender lah menurut gue.
0: Yes, betul.
1: Terus sekarang tiba-tiba

0: dolar naik, walaupun ada beberapa orang yang gue agak sebel sih yang bilang, ah kalau yang terjadi di
1: belahan dunia,
0: iya, belahan dunia itu tuh gak berpengaruh di hidup gue. Oh enggak,
1: ngaruh cuy.
0: Pusing.
1: Lu komplain soal BBM yang naik, itu
0: gara-gara itu loh ya. Terus sekarang 17-17 lainnya yang menerpa kita.
1: Betul, 17 emang maknanya luar biasa.
0: Bener, selain tanggal Indonesia ya.
1: Umur lo indah banget kan.
0: Bener,
1: 17 Agustus merdeka Indonesia. Merdeka. Dolar 17
0: ribu. Di kemerdekaan shock. Juga gak cuman happy-happy aja. Tapi ada ya, lo bertambah dewasa.
1: Oh benar.
0: Iya kok.
1: Bertambah. Bertambah. Ngap.
0: 17 artinya apa? Ngap.

0: talent entertainment media rockstars. Price tag emang ada harga sih ya cuy.
1: Iya,
0: apapun
1: hidup,
0: itu ada harga.
1: Betul.
0: Value itu penting banget cuy.
1: Benar, setuju.
0: Apapun itu ya.
1: Seperti teman kita yang satu ini juga value-nya ini luar biasa.
0: High value ini.
1: Kita seperti menemukan mutiara.
0: Oh wow.
1: Di dalam tumpukan jerami.
0: Tumpukan manusia-manusia tua.
1: Bener. Karena gini, gue sama Dodi itu punya satu grup. Grup sehat banget.
0: Iya banget.
1: Grup olahraga.
0: Saking sehatnya olahraga, besok olahraga tumpeng. Bers olahraga apa? Makan. Itu gila sih.
1: Terus itu kita merasa kayak grup kita tuh terlalu seragam ya. Kurang ada keseruan lainnya gitu. Karena kalau
0: flat gitu, obrolannya iya adalah obrolan di masa-masa millennials kan.
1: Iya, kita membutuhkan satu
0: penyegaran
1: iya, ada tim baru
0: iya
1: gitu kan. Terus kita menemukan lah satu sosok.
0: Dari sekian banyak audisi yang masuk. Wow.
1: Ini kita kayak pencarian aja, bakat ya. Gue seperti Titi DJ, dan lo seperti Titi Puspa. Coy,
0: kenapa gak Titi Kadarsi aja, biar lebih trendy.
1: Iya sih ya. Seperti Ahmad Dhani ya kan.
0: Wow.
1: Di ajang musik yang akhirnya kita menemukan seorang sosok yang jago banget main padel.
0: Parah.
1: Dia membantu kita banget.
0: Betul. Jujur.
1: Terus dia tuh menjadi favoritnya semua orang.
0: Iya benar-benar.
1: Karena apa? Karena dia kalau misalnya main sama kita, dia mau ngebantuin.
0: Yes. Ngegendong.
1: Ngegendong.
0: Siapakah dia?
1: Shout out buat Jethro. Selamat sore, lagi dengerin kita berdua iya, sore hari ini.
0: Oh, pulang kantor doi.
1: Iya benar. Lagi kejebak macet dong kamu.
0: Iya. Jethro SH. Wow. Lengkap loh nih cuy.
1: Iya. SH sah. Pengen ya.
0: Oh, lu pengen disahin sama Jethro? Gak mungkin lah.
1: Siapa tuh dia yang punya 5 miliar? Ini yang gue cari.
0: Jethro. Punya 5 miliar Jethro.
1: Siapa tahu lo punya.
0: Punya.
1: Nah, pertanyaan yang kedua, mau enggak? Sama bude-bude ini.
0: Bude-bude.
1: Ya. Jethro hati-hati di jalan.
0: Yoi, mau kemana sih, mau padel Jethro?
1: Oh iya, siapa tahu jadwalnya adalah padel. Karena biasa kita hari ini loh padel.
0: Iya, Selasa, benar.
1: Si tumben banget gara-gara si Ibam.
0: Si smash o'clock ini tiba-tiba Senin kemarin gitu kan ya. Tapi bener lah, buat rockstar semua mungkin di jalan sekarang ini kena macet.
1: Iya.
0: Gak tau kenapa hari ini dari siang tuh udah mulai macet loh.
1: Iya, karena kan kita cuma 3 hari kerjanya.
0: Oh benar.
1: Ya kan besok hari terakhir kerja.
0: Oh,
1: ada
0: iya
1: beberapa teman-teman gue yang memang udah ngambil libur dari kemarin hari Senin.
0: Oh, wow.
1: Dan gue ambil cuti dari Senin agak kurang bijak ya.
0: Yes.
1: Kerjaan lo gue yang ngerjain lo.
0: Kita masih tipikal orang yang sangat cinta dengan perusahaan kan. Jadi pengabdian tuh nomor satu.
1: Bentar gue kecubit. Iya.
0: Tapi lu ngomong tadi soal ya tadi habis kerja lo udah totalitas tanpa batas dengan perusahaan lo.
1: Bukan lagi.
0: Dimana lo berpijak dan sekarang mungkin saatnya lo punya waktu untuk diri lo sendiri, pergunakanlah.
1: Benar.
0: Tembuslah kemacetan jalanan. Lo mau padel, mau zumba, mau yoga, mau pickleball, tenis, kayak apapun itu, nge-gym.
1: Benar. Lakukan semua yang lo belum pernah lakukan dan yang ternyata itu menjadi kesukaan lo.
0: Benar.
1: Karena itu jadi sebuah refresh. Satu hal yang benar-benar bisa nge-refresh diri lo gitu lo, Rosa.
0: Dan itu pelajaran buat lo semua, buat kita juga mungkin ya.
1: Iya.
0: Totalitas penting, tapi yang tanpa batasnya dihilangin.
1: Oh
0: iya dong.
1: Iya.
0: Lo tuh butuh waktu buat diri lo sendiri lo cuy.
1: Sabar ya Dodi, itu seperti
0: enggak, buat lo juga.
1: Mendite gue
0: lo di tengah-tengah padahal laptopan tuh kayak aneh.

L, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steamed barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 0228780688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_Bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana Biang Lala, Kora-Kora, dan Carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

Spektakuler, fitness center yang buka 24 jam dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge. Dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan juga Venil. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut,

0: speaker.com/Bandung.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: di Instagram @lhotelbandung.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Skillmu tinggi sekali,
3: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: Financial Advice bersama Tita Gracia, Certified Perencanaan Keuangan dari financialku.com. Kerja keras tapi kok nggak kaya-kaya?
1: Rockstar, aku lagi baca buku nih yang judulnya The Richest Man in Babylon. Dan ini pas banget nih dengan judul kita, kerja keras tapi kok gak kaya-kaya. Di buku itu diceritain ada satu orang yang paling kaya di Babylon, namanya Arkad. Orang-orang heran deh sama dia, karena banyak dari mereka yang kerja keras, bahkan ada yang lebih capek, tapi kok hidupnya beda jauh ya. Akhirnya mereka nanya nih ke Arkad, kenapa sih kita yang kerja keras tiap hari hasilnya gini-gini aja, sementara kamu bisa jadi kaya banget? Dan jawaban Arkad tuh sederhana banget, tapi nyelekit. Dia bilang, masalahnya itu bukan di seberapa keras kamu kerja, tapi kemana nih uang hasil kerja keras kamu itu pergi. Banyak orang kerja keras, tapi semua uangnya habis buat hidup hari ini. Begitu gaji datang, langsung punya tugas baru tanpa ada bagian yang disuruh buat mikirin masa depan. Di buku itu juga, Arkad ngajarin satu prinsip dasar yang sampai hari ini masih relevan. Sebagian dari penghasilan kamu itu harus kamu simpan dan suruh untuk bekerja. Bukan uang sisa ya, tapi memang sengaja disisihin dari awal. Dan ini nyambung banget sama realita kita sekarang. Banyak orang ngerasa, gua udah kerja keras. Tapi kerja kerasnya ini cuman berhenti di dapet uangnya aja, bukan di mengatur keuangan. Kerja keras itu bikin kamu hidup, yes. Tapi yang bikin kamu naik kelas dan bikin kamu jadi kaya adalah keputusan setelah gaji masuk. Kalau setiap bulan semua penghasilan habis, mau sekeras apapun kamu bekerja, hidup kamu ya akan selalu mulai lagi dari nol. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa, kok gue udah kerja keras tapi gak kaya-kaya? Coba deh berhenti sebentar dan tanya ke diri sendiri, uang gue lari kemana ya?
0: Dengarkan bahasan pengaturan keuangan hanya di Financial Advice setiap hari di The Rocking Life. Cek kesehatan finansial dengan mengunjungi website Finansialku di www.finansialku.com dan follow Instagram @finansialku_com untuk berbagai tips pengaturan keuangan lainnya.
2: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.

Drive and Jive Dodi 3D Rockstars. Hari ini gue mau ngucapin selamat hari perawat for all nurses. Buat semua nurses, semua nurses, semua nurse. Ini sedunia loh ngerayain buat menghormati jasa para perawat di seluruh dunia, Rockstars. Saatnya gue pamit dari Drive and Jive. Besok ketemu lagi gak ya? Ketemu dong. Masih Ewan ya? Besok insya Allah ya jam 4 sore, Rockstars. Kenyang-kenyangin deh. Ini clue dari gue, kenyang-kenyangin, Rockstars. Gue pamit barengan Ridwan, my team today. Besok jam 4 sore cerita lagi kita ya. Ketawa-ketawa lagi kita ya, Rockstars ya. Udah, jangan pusing. Jangan dibikin pusing yang namanya hidup. Dibikin seru aja, Rockstars ya. Dodi 3D pamit. No need to be someone else. Just be the best of you. Have a rocking life, Rockstar. Ciao.

0: exactly where you need to be.
1: Exactly.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026, Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Is promoted by Cakra Life Asia.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Hit 7.6 TRL, The Rockin' Life, still swinging at Swing Theory with Chuck Andre
1: and Monica Carina.
0: And that was And We Go Gentle by Hiatus Coyote. Tercero mixer, DJ Khalil. Let's keep it on a loop because life is a cycle, which means kita akan lewatin fase-fase dan fase-fase itu akan berganti secara natural. The first will be the last and so forth. Gak heran dan gak bisa disalahin juga. Ada aja orang-orang yang melewati banyak fase di hidupnya, termasuk kita juga. It's natural, selain gue dan lo, yang melewati banyak musical phase nih, Mon. Spill dong.
1: Spill apa nih?
0: Fase-fase dalam hidup lo.
1: Aduh, fase-fase nih kalau buat orang-orang indecisive kayak gue. Sebenarnya gak cuma di musik ya, di area kehidupan lain. Gue juga banyak ngelewatin fase mau dari hobi baru, kayak cabang olahraga baru. Atau mungkin kayak style fashion gitu kali ya. Sebenarnya bisa aja kelihatan seolah-olah gue tuh gampang bosan. Tapi di sisi lain gue ngelihatnya kayak once in a while I think it's good to have some reset. Or maybe like a refresh of the things that we like. Just to keep us fresh and most of all curious. Kalau lo gimana?
0: Bentar, gue respon tadi dulu. Keren.
1: Makasih. Thank you. I try.
0: That's interesting. Gue ingat Steve Jobs bilang, if you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when to find it.
1: Ooh, bars.
0: Dia selalu banyak bars sih.
1: Banyak-banyak. Emang
0: keren orang.
1: Itulah dia.
0: Nyampe dia. Memang journey untuk ketemu sama diri sendiri secara utuh itu panjang. Dan on the way memang harus banyak hal baru yang kita coba gitu ya. Yang penting apapun hal baru itu gak ngilangin jati diri kita gitu. Kayaknya menurut
1: kayaknya, gue. Kayaknya ya. Gue setuju, tapi gue setuju.
0: Iya gak sih? Cinta-cintanya gue sama musik dan programming, ada aja waktu jenuhnya. Jadi kayak kadang-kadang gue pengen gambar, pengen desain, biarpun gak bagus tapi pengen.
1: Yang penting pengen. Yang penting niat dulu.
0: Ya kan? Dan gue percaya along the way, gue akan selalu balik ke hal-hal yang gue cinta ngelakuinnya. Dengan perspektif yang baru. Jadi kayak along the way, temuin banyak hal beda gitu.
1: Gue setuju banget lagi.
0: Ya gak sih?
1: Sama kalau misalkan tentang musik gitu ya, gue ngerasa proses nyoba-nyoba tuh penting banget. Karena dengan banyak bikin-bikin, gue jadi tahu apa yang mungkin gue gak suka. Dan apa yang rasanya kayak, ih, ini gue banget lagi. Banyak sih yang bisa di take away dari proses itu juga. Karena gak melulu juga karena gue ngerasa gak cocok gitu, terus gak jadi apa-apa. Tapi bisa diolah justru jadi sesuatu yang baru dan bikin gue belajar banyak.
0: Nah, belajar banyaknya tuh penting. Poin penting yang harus digaris bawahi.
1: Yang penting belajar ya.
0: Yang penting belajar.
1: Yang penting jangan sia-sia.
0: Yang penting jangan sia-sia. Nah, lo mengkorelasikan gak era-era atau fase-fase lo banyak belajar itu tadi yang lo lewatin sama lagu tertentu gitu, ada gak sih, Mon?
1: Aduh, sebenarnya sih harusnya iya banget ya. Well, my first and true love in music would easily be R&B because I simply grew up with that and I stuck with it to this day. Tapi ada banget nih era-era gue labil, gak labil sih, gue indecisive dan gue exclusively cuman ngedengerin kayak the mega bands from the 90s, some indie alternative rock, or even the legends of some heavy metal bands yang gue harus credit to someone I was close to before. Dan sebenarnya di fase-fase itu gue tuh tiba-tiba kayak, ih, kok jadi dengerin Black Sabbath, Jesus and Mary Chain, King Gizzard, and Lizard Wizard yang kesannya agak off-brand. Tapi selalu jadi andalan kalau misalnya lagi penat atau kayak capek nyetir gitu di jalan dan gue pengen marah-marah. Kalau lo apa deh?
0: Gue inget sih, tapi tuh lo suka dengerin Black Sabbath.
1: Gara-gara episode itu ya. Di Fair Play. Shout out to Fair Play.
0: Saya tracking sedikit deh. Gue suka sih si King Gizzard and the Lizard Wizard tuh.
1: Exactly. Soalnya kayak,
0: iya gak sih? Dia punya 5 album. Genrenya beda semua. Gokil sih.
1: Scratches an itch in your brain.
0: Yes. Nah, mengomentari atau menjawab tadi yang lo tanya. Gue punya tuh lagu-lagu andalan kalau gue lagi marah atau depresi gitu ya. Jadi kayak rilis gitu. Gue suka dengerin Deftones, gue suka dengerin Linkin Park untuk channeling energi-energi jelek itulah gitu. Supaya habis. Dan habis itu gue lega gitu. Jadi lebih apresiatif kayaknya dan gak jaji gitu. Ada juga lagu-lagu yang pas gue dengerin, gue jadi sadar kayak, oh, fase yang itu udah lewat ya gitu. Kalau lagi kreatif, gue mendengarin Flying Lotus, lagi jatuh cinta atau self reflect, gue dengerin Hiatus Coyote, dan seterusnya. Tapi yang nggak pernah lewat tuh jadilah sih kayak ada di fase hidup gue terus.
1: Itulah kecintaan lo ya.
0: Iya. Sama kayak

0: parenting itu dengan perspektif yang baru dari hal-hal yang kita pick up along the way. Jadi kayaknya gue benar-benar bisa overcome itu dan move on gitu. What was your last phase, Mon?
1: Wow,
0: gue penasaran jadi.
1: Ini bisa deep, bisa receh banget nih.
0: Receh aja please.
1: Oke, kalau misalkan di luar musik, kayaknya fase terakhir gue adalah si paling health dan wellness.
0: Keren.
1: Enggak keren. Ceritanya gue sempat disiplin banget buat kayak clean eating, tidur benar, terus ceritanya gaya hidup sehat gitu ya, ada Pilates era lah biasa. Terus lama-kelamaan gue mulai ngerasa butuh sesuatu yang baru dan akhirnya ya udah gue balik lagi aja ke olahraga favorit gue yaitu boxing. Sebenarnya agak berat sih dan rasanya kayak mulai lagi dari nol, tapi in my opinion, that's what's fun, karena jadi ada proses belajarnya lagi.
0: That's a good step to follow, rockstars. Maybe we don't simply outgrow things, we just rotate them.
1: That's bars.
0: Bars.
1: Maybe nothing has to be permanent, because it's okay to try and then move on to the next great thing.
0: Karena perubahan adalah satu-satunya hal yang permanen.
1: Exactly.
0: With that being said, let's see what this one feels like. This is Diamond Gold by Destin Conrad.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Maju!
1: Benang yang pintar makanya.
2: Manfaat kita di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh, anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males. Rockin' Hype. Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

can be a rock star. You are now tuned

0: Swing Theory.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus iya. Apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
4: Makin sama Fahena.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka

0: juga langsung bikin konser di Guang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya, dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini cewek itu adalah yes, Billie Eilish. Rockin' music. Rockin' music. Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG or One Last Lonely Girl yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
1: Rockin' Hype.
0: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, pak.

0: dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati. Wajah!
1: Benar yang Peter makanya.
2: Manfaat kitanya di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih. Aduh, anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males. Rockin' Hype. Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: Rockin' your day with the best playlist in town.

Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakalnya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

exactly where you need to be.

where everyone can be a rock star.

exactly where you need to be.